Chobanaba demo yi ngatsnyam de luji jang jo khong ni mo da dan ni de to de bo jong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lin xin ruo yan ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin xin zou xiong xin ki ren qin yi de ren ge lin xin no zang ko ren ni ya xi ba de xian ba bu zhe go xi bi lin xin da rong long jing ka ba song yan xi bi na zai lin xin ka song zhe zhi xi yo bi zhuo bu zuo ga bo yong wai hu

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Lasan Suimi Ji, Mamang Gong de Gani, Mangzu Jia Kipin Sin Ding de Nyate, Tomi Sandu Madi Ba, Ginche Lula Dimbo Jiangni, Jaka Dang Mangzu La Si Yunzi Jojo, Bijuna, Konga, Dumba Jibo de Invasi, Yuda Kongi Sin Kong Ribi Dinga Kitia de Makahi Jiang, Mangzu Zor Jaji Siendo.
1: Ninke Tubo Yamanangarazo, Dishinu Mazu Toma Lehijiti, Tini Tara. To speak no latang, a gig satellite, the Jacob siege the Trono gig Tony, come on, manage it. Drone the data, the gig Tony, or Shonejan, or Churzo Grocotes, a dead guitar, which is then again Urgeta here on the Tigela, Tanga gig Lujo de Mombos, we get that it Tomo, he's only minty. Go to Junior to the cabin picking on the cookie, the Zes, Nisager ago.
2: Zes,
1: the gig Tony, to June, the Zes in Yale and Italian, and Truvi, like Rivaje, Mustara Gospel and a Gichando with Zonga Jose and Atacasaka Churri de Sina. That Lujo de Himbo is a Jacob, Siju Hamago, Cholo, Hamago, Truk, Nisolanda. Siju Hamago Satin. Rungnik siju la tuin don etene, so ayajit onji tigik tu dan, siju la tuin don lika lija mumpus hike mungako. Da chunlog tuni, chunlog te hama gu tzadita, chunga ge lika mumpus lindu kienka.
2: Zhi zhi zhi.
1: Da turunduri tigik tuni tazayis lu juu yana, pe mazi pa, yabu onsa da chenhyo.
2: No zhi.
1: Tana ngang jipen ge lika di linduri zo te, zayini cunhui jinjik te da nanju ji sinjia la divi chi di. Da cunhui jinjik ten arin ka jir ngaki koyo ikik tuni zonda yamu viru ji zo ji taan. Da nanju ji sinjia ge tuni, ma pinzu ge pala la. Dunjai mungsu bi. Laba tengah gigi saja lah. Jalan kain nanda ini nolak jitu ni. Culu tu cinta gitu ni. Tapi is caju tan. Sedo cipan dah mampu si. Dayang ini nong ngandu roh. Tapi kita tapi is mai rujuk nong terus zosan tu.
2: Culu ini nong sedo tu tu. Jangan dah diizah lah.
1: Oh,
2: sih sih.
1: Tengah gigi pecut deh hinkan silin dah. Turuk main nyebo drama orang lah. Main tertawa di jitu. Tapi cina ina sasana. Dengus tengah gigi merai nong nong lah. Culu culu pinci balar. Jangan itu kono sasana. Dengus ter culu tu sih cuma deh. Kusano ya boleh dah hukun.
2: Sih sih sih.
1: Jadi mak sano tengah gigi. Rungu. Chulo jiwa mindo tiki turu na sende, ta tiki chisis mei jena tinga kiki jenjaari jayon to.
2: Zhi zhi zhi. Ta shizu chamtun zina, hentun zina, tenhin zina lta, nonin gozo na zuglur goya. Zhi zhi zhi. Ta mas ta mri yemindo ta tunze ye, o yemindo chadra peri ye zina ta, non non ma tun zana lto kamur go.
1: Turu rinke, te ansampa te ina, ta nga kiki tara peji ge kete yige ege zayn nyam ta nyoyki bi gaan re. Tena turu nda rama lo kiki kete ge, Mahija ta, tuju chando aina, chando ki jando kyan, chando ki hya tsamo tamo orko. Tena lasa ta, yimeng ki yiga zi la sobo ki ki teso yina, ko peki teso yina, hajang ki nyebo. Turunga te, tige la teza isi zi, manyo gomba ta nyampa la so iru ji zo. Teta cha jay ta, tene, ngi peji ki rini egi ta, nakyo cha jay egi, ka chan zambala egi tul keda chimbo re, peji ki rini che chong che zi lenda.
2: Zi.
1: Teso yin ka chan da yamo tamo ngo ho.
2: Zi zi zi.
1: Tena tige tara nga ki mren digi no la zi chani. Oh, kerusi yang yang kecil itu ni, mereka jima tanjil lah. Tadi tuan jemili orang rosak dah. Terus untuk tiga tu ni mesti ni junjing tak tahu itu thali hina. Mahu pula ngasuh ke, mereka tiga lah pentu tu ni masih ngasuh ke darah jaga hina. Jini tak cengk jaga. Tadi cik cahyo yorko. Wanhua canggu, wanhua zisin zorko. Tadi kau tu tu, tu ni jaga ke, rigon dah lah. Jini lah tu tu, tu tu sekian dah ikhlas tu kengko kau ngaku beri ke jini dek. Tadi ngaku mager yang mau ramu dah. Tadi tiga lah mesti ni. Manyo kumpa ta nyampa la so ka ma ma ton tupi ke nga la rewa ye la tiri ngay gimbyo kaya sanar ke jingi
2: Zhi zhi zhi la so tiri ngay genchi ngugi ka lechina kyo baka jingi
1: Yo yo ya shong
2: Trahi delegi
1: Trahi delegi